0: Així ja és amb should never.
1: Should never, ever.
0: I ja?
1: Not buy me coffee.
0: I, per això, el tia s'ha les mil. El tia s'ha les mil. Han de graju. Un lum straight le cafè. Da, e plin se, mil vi. Lum straight le cafè, ne se laser.
1: Dei, e me. The gift of it keeps on giving.
0: Yes.
1: Tu ane Leila Chanel, but you can pull gift, ja. Chanel ta'na, l-gift tal-bej. Fejż ritorna, eżatti, warajna. So, it-għaw, smawa.
0: Ekku, ftit minuti uħra, t-ritorna, u biex inkomplu wahda mil-ġodda u kol. Ariana Grande, daqt uħroċ l-album ġitta ħadin jisama Hate That I Made You Love.